0: Bapak-bapak, Ibu-ibu.
1: Sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Saat ini sampun jam 3, monggo kita sahur.
0: Hoi.
1: Ubah.

jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam

0: harapan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

maju, cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: cita-cita, persamaan hak, dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh. Mandiri memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

0: Kebudayaan dan PP nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian Rebana sendiri ini masuk di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia terjadi akulturasi pasti, ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.
3: Hai, welcome teman-teman. Saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Music School yang saya miliki, salah satunya ada Vale,
4: musik Wanada Indonesia.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya.

0: kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: tahu perselingkuhan ini. Ya, siapa perempuan ini?
1: Cuma teman kantor.
0: Jadi aku cuma teman kantor.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Dasa Setunggal Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang. Miss you, baby.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Seni rebana sendiri ini masuk

0: Lebih dari ribuan keluarga sudah merasakan berkah dari uang kaget dan bedah rumah.
1: Bapak dapat kejutan dari uang kaget. 3, 2, 1.
2: Dan kami lihat sendiri bagaimana uang kaget dan bedah rumah bisa membantu kehidupan mereka. Jadi
0: bertahun-tahun berjalan, kejutan berkah ini nggak pernah ada habisnya.
2: Kami menemukan mereka yang tinggal di rumah nyaris roboh, menjalani hidup penuh.
3: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,
4: ayo, ayo, ayo.
0: Kini dengan target baru, cerita baru, serta harapan baru,
2: kami siap membantu.
0: Uang kaget, bedah rumah, berbagi rezeki. Di MNC TV
5: Channel 29, musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Kamu punya keluhan stroke, rematik, atau asam urat? Yuk, datang dan buktikan khasiat terapi garang arang. Terapi garang arang adalah metode yang diwariskan dari leluhur bangsa kita. Terapi ini menggunakan tungku penerapian yang bercampur ramuan khusus, lalu disalurkan panasnya ke telapak kaki. Arang yang digunakan adalah jenis kayu mahoni dan serbuk herbal sebagai bahan dasar terapi. Biar lebih jelasnya, kamu bisa hubungi 08119155272 atau kamu bisa dengerin obrolan Exist bareng terapi.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persatuan.

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.
1: Halo Le, gue harus ngerti karepku tau. Aku pengen cah kaya Le. Gas! Gas! Laksanakan.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang. Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Indonesia. Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya,

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: sebagai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DP.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangandoso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya.

0: Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia, menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,4

0: Memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia. Menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Lu seneng, tapi ada deg-degannya.
1: Karena?
0: Karena prosesnya berbeda dengan waktu melahirkan gadis dulu ya. Karena ini beratnya 4,2, jadinya harus ekstra tenaga. Namanya Kenes.
1: Iya.
0: Itu ya?
1: Kenes Nara Madarsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya Ender. Gadis, Madarsa ini kemuliaan. Doa dan harapan untuk Kenes adiknya Mbak Gendis ini, semoga jadi anak yang berbakti, berguna bagi sesama, takut akan Tuhan, dan jadi dungone bapak lan ibu.

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: kejayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: kebermanfaatan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: kesetaraan derajat kaum perempuan Indonesia. Pendidikan perempuan menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Le, kowe ki anakku, aku ki bapakmu le. Ape-ape karo ibumu yo le. Bu, aku ikhlas.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sangang Doso Setunggal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa, kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional. Seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: Sangang Doso Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang
1: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan.

0: keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Kedalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa. Lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM, RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RDI Padanaran Semarang.

0: Taman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: Kebudayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang. Musik Asik hanya di 91,8 FM Semarang.

memberdayakan diri melalui pendidikan. Inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPR.

0: pengalaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Kesenian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: kejayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 1,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Indonesia adalah negara dengan keragaman seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91,8 FM RDI Pandanarang, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.

0: Dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 Tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya, budaya.

0: pemberdayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: 91,8 FM, RDI Pandanaran, Semarang.

0: menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu masih dengarkan 91,8 FM.

menjadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa

0: dan seni tradisional yang luar biasa. Seni rebana bukan sekadar musik, ia adalah wujud daya cipta manusia yang mengandung nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Upaya nguri-uri budoyo ini memiliki pijakan hukum yang kuat. Sesuai pasal 32 UUD 1945, negara memajukan kebudayaan nasional. Ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan PP Nomor 87 tahun 2021. Tujuannya memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, dan menjaga militansi serta kemandirian organisasi melalui seni religi ini.
1: Senian rebana sendiri ini masuk di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ya, dibawa oleh tentu saja Wali Songo, ya, sebagai penyebar agama Islam. Dengan masuknya Islam di Indonesia, terjadi akulturasi, pasti ya.

0: Kedayaan pemerintah dan masyarakat ini didorong untuk mengelola potensi seni rebana sebagai identitas bangsa. Kemudian juga sebagai ekspresi budaya tradisional, seni rebana juga dilindungi sebagai warisan intelektual yang harus dilestarikan.
1: Agar diminati Gen Z dan generasi Alpha, rebana harus adaptif, mendorong kolaborasi dengan alat musik modern, bersama kelola potensi rebana sebagai identitas bangsa, lestarikan tradisi demi masa depan yang lebih bermartabat.
2: Kamu masih dengarkan 91,8 FM Semarang.

0: jadi tonggak perjuangannya menuju cita-cita persamaan hak dan kesempatan untuk kemandirian diri. Perempuan punya peran penting sebagai ibu dalam rumah tangga yang tangguh, mandiri, memberdayakan diri melalui pendidikan, inspiratif dalam berkarya. Mari bersama berjuang menginspirasi perempuan Indonesia menggapai keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Saya Hajah Sumarwati, SPD-MAP, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musikasi hanya di 91,8 FM Semarang.